0: Tu radio, tu música.
1: Apo vapambe pfumi vakange vari kupanyika ino mazita maviri, vakazonzwa inzwi rakavabvundusa richiti.
2: Paraka kurukudza kudaro ndopakamanya chemberedzi chifara chaizvo chipinda mureserve rikati Zimbabwe yauya.